Jubirang Hits Music Station udah masuk ke jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Om Pradua, let's go. Kamu ikutan gabung dengan topik yang sebenarnya lu udah spill di WhatsApp dari tadi ya guys. Tadi ada salah satu yang kita bahas tuh, seorang atlet yang dimirip-miripkan dengan artis Zendaya. Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir, Indonesia aja tuh banyak banget orang-orang yang mirip sama artis, mirip sama seleb gitu. Coba kalau kamu di Tung Pradua, aku tanya nih, kalau dimirip-miripin nih ya, menurut kamu ada gak sih artis yang mirip mukanya sama kamu? Bukan kamu yang mirip sama artis ya, artis yang mukanya mirip sama kamu. Boleh gak sih di spill guys? Kalau aku tuh ngerasa ada yang kalau misalnya dibalikin ya, artis yang mirip sama aku itu Davina Karamo. Iya. Soalnya kan kemarin udah sering banget tuh waktu Ulan nge-live, ada aja yang bilang, ih ini Davina nih gitu kan. Apalagi waktu zaman-zaman film Ipar Adalah Maut tuh, kamu Rani ya, kamu Rani Ipar Adalah Maut ya, gitu-gitu. Jadi kalau dari kamu sendiri tuh nomor 2, kamu tuh dimirip-miripin sama artis siapa? Sama request lagunya sini gabung, kasih tahu kaulan, gabung aja seru-seruan buat bikin kamu jadi enggak bingung lah ngapain pagi ini kalau misalnya enggak ada kerjaan. Ya langsung aja guys, kasih tahu ke aku di WhatsApp kita 0811 7779210. Kalau di Instagram bisa join di Pradua TPI 2-nya angka, atau mampir di aplikasi RRI Digital, kamu gabung di live chatnya aja. Ulan tungguin jawaban kamu sebelum jam 9 di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur orak arik, atas sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
3: Lagu di Pro 2,

Kalau ngomongin soal mirip-miripan, sebenarnya kalau di dunia apa ya bilangnya ya, ya di dunia-dunia kita ini teman berdua, kepercayaan atau mitos deh, kalau setiap manusia itu punya kembaran. Kamu pernah dengar gak sih kayak, oh kita tuh sebenarnya punya 7 kembaran. Walaupun sebenarnya gak ada bukti ilmiah untuk teori ini, tapi peluang menemukan kembaran yang asing, gak ada hubungan darah, itu bukan hal yang gak mungkin, ya gak sih? Nyatanya di Indonesia, khususnya dalam dunia hiburan tanah air tahun perdua, ada sederet artis yang wajahnya tuh mirip walaupun gak ada hubungan saudara. Gak sedikit yang bahkan mengira kalau mereka ini saudaraan karena sangat mirip dari segi wajah, gaya, bahkan sampai ekspresinya. Yang pertama adalah ini tuh nomor 2, kayak pinang dibelah 2 sih, kemiripan wajah dari Cut Tari dan Ersa Mayori. Ya dinilai sangat mencolok alias mirip banget. Gak jarang orang yang sering ketuker nih antara Cut Tari sama Ersa, saking mirip wajah keduanya. Anak-anak dua selebritas ini sempat salah mengira mamanya juga. Kirain ini mama aku gitu. Keduanya juga mengakui sih, mereka juga ngerasa iya kita mirip ya, walaupun gak ada hubungan darah sama sekali. Jadi mereka sahabatan di tahun perdua, dari remaja dulu sampai sekarang udah kayak saudara kandung. Selain Cut Tari dan juga Ersa, ada Dinda Kirana sama Nadia Syakira. Ini sumpah guys, aku juga waktu tahu dari TikTok waktu itu, iya ya kok mirip kali, kirain adik beradik. Maksudnya tuh aku kira di konten itu tuh dia lagi sama adiknya gitu. Ternyata Dinda Kirana sama sahabatnya sendiri Nadia Syakira sering banget dibilang mirip sama netizen. Gak jarang mereka berdua tuh kalau misalnya upload foto bareng gitu ya, dibikin bingung, mana nih yang Dinda, mana nih yang Syakira gitu. Sama sekali gak ada hubungan darah loh padahal, tapi kayak segitu miripnya tuh nomor 2. Nah satu lagi deh kita coba cek untuk postingan yang udah ikutan gabung. Ini ada dari, bentar tadi namanya Rani, halo. Selamat pagi Kak Ulan, iya selamat pagi. Oh Rina, kebalik, maaf ya Rina ya. Katanya sih aku tuh mirip Prilly Latuconsina ya. Padahal menurut aku cuman gara-gara sama-sama punya pipi cabi sama senyumnya doang. Tiap ketemu saudara pasti bilang, Prilly lewat ya. Ya udah deh sekarang jadi bahan bercandaan keluarga. Oh lalalala, ya pula ya jadinya. Kalau kayak gitu kan biasanya suka dibecanda-becandain ya tahun perdua. Aku juga dulu seringnya digituin, tapi dibilang mirip artis India itu loh. Siapa namanya? Angelie. No, bukan Angelie, Kajol. Kajol. Jadi ceritanya ada pula dari mama. Jadi mama tuh dibilang dulu tuh mama lagi hamil aku, itu mama suka nonton film India. Nah suka lah nonton si Kajol-Kajol ini, makanya muka aku mirip sama Kajol, katanya gitu. Iyain aja dulu gak sih guys. Satu lagi dari Dimas di Bintan nih. Selamat pagi Sepada, selamat pagi teman Predua. Iya, ngomongin soal mirip-miripan Kak Ul, teman kantor aku tuh sering manggil aku Iqbal Ramadan loh. Tapi versi hemat, rambutnya doang yang mirip, tinggi beda, tinggi badan beda jauh. Tapi jujur lumayan seneng juga sih, walau cuman katanya mereka. Request lagunya Juicy Lucy yang Lampu Kuning. Iya, rambut Iqbal tuh yang kayak gimana sih guys? Rambut Iqbal Ramadan ya. Dia pernah gondrong soalnya, pernah gondrong, tapi sekarang udah gak gondrong lagi. Ya apapun itulah ya guys ya. Oke Dimas, Juicy Lucy Lampu Kuning udah aku masukin. Makasih udah ikutan join. Nah teman perdua, kalau kamu belum gabung sini, kamu mau ikutan juga, kasih tahu aja kepengen dengerin lagu apa. Tapi kasih tahu juga kira-kira kamu ngerasa ada gak sih artis yang mirip sama kamu, kasih tahu ke Ulan. Aku tungguin postingannya sebelum jam 9. Nanti di jam 8 kita punya topik baru juga. Tapi it's okay, kalau misalnya mau join di yang pertama masih boleh banget. Aku tungguin di Sepada. Selamat pagi teman-teman.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yes, yes, yes, welcome back Spada. Selamat pagi Teman Pradua. Coba kita cek dulu, emangnya Teman Pradua kita ini tuh pada mirip artis-artis mana sih? Pagi Ulan, pagi Satria. Gimana ngantuk gak hari ini? Ya kan dari jaga malam lanjut Spada katanya. Mak jangan ditanya itu. Kalau dimiripin sama orang lain atau artis gak ada sih Lan. Artis kan good looking, saya enggak Lan. Ii, kok pesimis banget sih? Lagu yang bikin semangat Lan, We Go Up dari Baby Monster. Boleh. Makasih Lan, semangat siaran. Jangan lupa ngegibah hari ini. Dah, gak mau jawab dah. Assalamualaikum kau Lan Spada. Waalaikumsalam Alwi. Dulu pernah ada yang bilang ya kalau mirip Hengki Kurniawan. Ada yang bilang mirip orang Arab. Ada yang paling parah dibilang mirip Perindapan. Aduh. Semenjak gondrong banyak yang bilang mirip Gus Samaudin. Dan semenjak gondrong dibilang gondrong doang kayak kagak nyopet. Ya, yeah, jangan dong. Kenapa sih? Kan yang gondrong mah sekarang udah cakep-cakep. Pada baik-baik juga. Orang Iqbal Ramadan aja pernah gondrong ya, guys ya. Request lagunya Bondan Prakoso yang judulnya Ya Sudahlah. Oke. Lanjut, ada lagi dari Sasa. Hai Sasa. Pagi Kak Ul, pagi. Aku paling sering dibilang mirip Malini, terutama kalau lagi pakai eyeliner tipis. Sebenarnya sih emang aku tuh ngikutin caranya dia make up, Kak. Pas denger pertama kali langsung salting sih, padahal aku ngerasa enggak ada mirip-miripnya. Cuman mungkin vibes-nya aja kali ya, karena aku ngikutin tutorial makeup-nya dia. Oh, iyalah, jadi kayak ada apa ya guys, betul, vibes-nya. Vibes Mahalini masuk. Request lagunya Mahalini deh, udah lama gak denger lagu yang judulnya Sial. Waduh, pagi-pagi nih, yakin? Ya udah, kalau emang mau itu, boleh masukin. Lagu Sial dari Mahalini Tolong Pradua. Thank you ya udah ikutan join. Ya masih ada beberapa sih yang belum aku baca, tapi it's okay. Abis ini masuk jam 8 kita ganti topik loh Tolong Pradua. Kalau kamu masih mau gabung di yang pertama ini boleh, cuman kasih tahu aja kira-kira artis mana nih yang mirip sama kamu mukanya.

pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Dan Tanju Bareng It's Music Station Topra 2. Ngomongin sekarang yang diobrolin soal libur-liburan, guys. Besok libur. Siapa yang besok libur? Enggak lagi. Tapi nih Topra 2, dulu Ulan tuh sempat masuk di era kita cuma libur di hari Minggu aja ya, belum full day school. Jadi Senin sampai Sabtu itu sekolah gitu kan. Hari Minggunya aja baru libur. Nah, tapi setelah dipikir-pikir ya guys, ada loh yang dikangen-kangenin. Walaupun enakan sekarang lah harusnya kan, libur 2 hari. Kalau dulu cuma 1 hari, tapi entah kenapa ada aja yang dikangenin di era itu tahun pra-2. Yang pertama, aku kangen bangun pagi di hari Minggu. Terus jogging, maraton dulu sama temen-temen. Pulang maraton itu nyuci sepatu ya, supaya sepatunya cepat kering kan, sebelum hari Senin gitu. Cuci sepatu, abis itu langsung duduk depan TV. Ada kue, ada teh, waduh, atau enggak roti jagung. Ah, itu emang udah tuh, itu bener-bener eranya banget dulu guys, kayak gitu pagi-pagi di hari Minggu. Nah, kalau dari kamu sendiri tuh, pra-2, ada gak sih yang kamu kangenin? Coba kamu ingat-ingat lagi, ada gak yang kamu kangenin di era kita cuma libur di hari Minggu dulu? Ya, kasih tahu ke Ulan dong, bagian yang mana yang kamu biasanya suka lakuin kalau misalnya di hari Minggu libur tahun pra-2 di era dulu ya, yang emang cuma libur di hari Minggu aja. Sama request lagu masih sama kayak tadi, gabungin di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram pra-2 TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Tadi ada Jess Moro dulu nih gabung. Topik pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga ada kaulan cantik. Halo, update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah. Jackson kaul, uhuy, rar. Abis jaga malam langsung sepada banget nih kak. Itulah, coba tebak muka aku gimana. Ikatan topiknya kak, banyak yang bilang aku mirip sama Kiki Cowboy Junior. Katanya dari postur tubuhnya itu mirip, dan gaya bicaranya juga mirip. Oh, Kiki Cowboy Junior, kebayang sih. Jadi banyak lah yang manggil aku Kiki. Iya, bisa-bisa. Rikas lagunya Samuel Cipta yang judul Salah. Semangat siarannya kawalan cantik. Saya dan bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Thank you juga udah ikutan join. Ya Anjas, kalau mau gabung lagi di topik yang kedua, boleh, sini gabung aja. Ulan tungguin sebelum jam 9. Karena nanti di jam 9 kita bakalan gabung ke gabung. Kita bakalan join lanjut lagi ke Beranda Sacita. Oh my god, masih keinget sama era-era music live chat pagi-pagi, guys. Biasanya kita bakal gabung ke Beranda Jakarta gitu, enggak. Music live chatnya sekarang udah jam 7 malam ya. Oke deh, thank you untuk yang udah ikutin join. Yang belum dengan topik kedua, boleh ikutan gabung lagi aja. Aku tungguin ya di sepeda. Selamat pagi teman-teman.

0: kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92,1

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Kamu lagi dengerin Pradum Tanjung Pinang Hits Music Station. Selamat pagi Tom Prado yang baru aja gabung di Pradum Tanjung Pinang. Ini Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya guys. Dengan topik kita yang kedua sekarang, ngomongin soal era libur sekolah yang cuma di hari Minggu dulu. Ada gak sih yang kamu kangenin Tom Prado? Alwi langsung join nih. Assalamualaikum Kak Ulan Spada. Waalaikumsalam. Yang dikangenin di hari libur waktu sekolah, malam minggu tuh kumpul satu kelas di rumah guru, olahraga sambil bakar ayam, dan gak tidur. Jadi pas paginya tidur sepuasnya. Bukan di hari libur aja sih, sering bakar ayam di rumah guru olahraga, dan paginya di sekolah tuh ngantuk berat katanya. Walah, ada pula cerita kayak gitu dulu ya. Kalau murid yang nakal, pasti tidur di kelas. Waduh, kalau kayak gini ceritanya bingung ya mau nyalahin guru olahraganya. Bingung, mau nyalahin muridnya. Bingung. Kalau requestan lagunya mau Killing Me Inside, biarlah, terima kasih. Oke. Waduh, kayaknya seru banget ya dulu ya ngumpul sama teman-teman sambil bakar ayam gitu. Bakar aja enggak dimakan tapi. Makan lalan enggak mungkin enggak dimakan ya. Thank you Alwi, semangat untuk hari ini ya. Semoga kegiatannya lancar. Lanjut lagi. Oh udah, itu aja dulu Tompro 2 yes. Kira tadi rame yang gabung, rupanya belum. Ya udah deh, sambil lanjut lagi dari kamu yang mau ikutan gabung boleh. Coba kasih tahu ke aku era dimana kamu itu kangen. Yang libur sekolahnya cuma di hari Minggu, ngapain kegiatannya guys? Ya kalau Ulan ya itu lah, pagi-pagi maraton, pulangnya cuci sepatu biar hari Senin bisa dipakai. Kadang kalau misalnya cuaca lagi mendung, cuci putihnya aja. Ada yang kayak gitu gak sih? Aduh, kayaknya semua orang pernah kayak gitu deh. Cuci bagian putihnya aja, jadi pas hari Senin masih kelihatan bagus. Cuman ya kalau misalnya udah buka sepatunya, semerbak banget tuh. Oke, aku tungguin postingan kamu ya Tom Pradua. Masih banyak waktunya untuk nungguin sampai jam 9 nanti. Coba kasih tahu di era libur sekolah yang cuma di hari Minggu, ada gak sih yang kamu kangenin sama request lagunya Indonesia atau mancanegara? Jujur ini salah satunya sih guys. Dulu belum banyak internet di mana-mana, jadi ada namanya warnet kan, warung internet. Nah ini salah satu lagu tuh yang selalu menghiasi era-era main warnet. Kalau misalnya kamu sendiri, apakah kamu pernah puterin lagu ini di warnet Tompra 2? Kalau nggak pernah, mungkin kamu cuma pernah denger aja.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai, teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus. Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan, padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 ton CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.
1: Terbaik kamu.

RRI Bradum Tanjung Pinang Hits Music Station Dobra 2. Selamat pagi yang mungkin baru aja ikutan join. Kayak Alwi tadi katanya bilang makasih ya udah nyemangatin dan doain Kak Ulan. Iya, sama seumur umur belum ada yang nyemangatin dan doain aku selain Kak Ulan. Semangat Alwi, sukses selalu, sehat selalu, makin banyak rezekinya, amin. Katanya mungkin karena jomblo jadi gak ada yang nyemangatin. Ayolah, yang nyemangatin gak cuman soal status pasangan aja bro deh. Ada yang namanya Produm Tanjung Pinang selalu hadir setiap hari dari jam 5 sampai jam 12. Mungkin effortnya kalah tuh. Oke, ada lagi dari Anjas. Lanjut topik kedua Kak Ul. Aku ngerasain era libur hari Minggu doang Kak. Dulu tuh vibesnya malam Minggu lebih kerasa karena pulang sekolah di hari Sabtu biasanya lebih cepat. Dan malam Minggu itu kayak bebas mau main sama teman-teman sampai malam. Dulu kan pikir aja libur itu untuk main aja. Dan hari Minggunya jogging di lapangan yang cukup besar dekat rumah sambil jajan. Siangnya main kelereng. Mak panas sekali tuh. Atau enggak main layang-layang. Mak patut lah, ireng. Pokoknya libur Minggu itu spesial buat main. Request lagunya ada band yang Pemain Cinta. Terima kasih Kaulan cantik. Iya, sama-sama. Pemain Cinta dari ada band. Siap, ada nih harusnya. Thank you. Next, terima kasih Kaulan cantik, sama-sama. Ada lagi nih teman perdua dari Mas Prap. Halo, Mas Prap. Biasanya dicuci terus dijemur di atas potongan seng. Dan posisi sepatu terbalik biar cepat kering katanya. Boleh kali ya. Minta lagu dari Naf. Boleh. Lagu Naf tuh lah ada beberapa, tapi yang Mas Prap mau nih. Mas Prap dari Kalimantan Tengah katanya. Enggak punya. Yang Naf Fulan punyanya. Enggak ada ya guys ya. Ya, adanya Naif. Aduh. Yang Naf aku gak punya, adanya Naif, salah. Aduh, gak ada nih lagunya Mas Pram, sorry banget. Kalau mau ditukar dulu sama yang lain, boleh aku tungguin ya. Thank you udah ikutin dari tadi sampai sekarang. Ini kita lanjut lagi tuan pra 2. Di jam 9 nanti bakalan ada Beranda Stacita. Kayaknya aku udahan dulu untuk di sepada kali ini. Thank you untuk yang udah nimbrung dari tadi. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur kamu tuan pra 2. Abis ini kita bakal terus updatein kamu kalau tugas ulan sampai nanti di jam 10 pagi. Enjoy terus sama lagu-lagu yang kita siapin di Pro 2 Tanjung Pinang. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
2: Naik dari 8-1.
1: Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

92,1 Brand Tanjung Pinang Hits Music Station. Brand STC tetap Pradua. Ini dia yang mau kita bahas hari ini, guys. Lagi sering muncul nih di FYP aku, mungkin karena lagi senang-senangnya masak gitu ya. Ada namanya meal prep teman Pradua. Ini lagi hype apa emang cuman buat orang-orang diet ya? Tapi ngomongin soal gaya hidup anak muda nih, akhir-akhir ini timeline tuh lagi rame banget sama video orang-orang nyusun lauk, nasi, sayur ke dalam kotak-kotak lucu gitu. Nah ternyata itu namanya meal prep, guys, alias menyiapkan makanan untuk beberapa hari ke depan. Tapi tunggu dulu deh, meal prep ini tuh ternyata bukan cuman soal diet atau body goals aja loh. Justru ada dua hal nih yang sama-sama disayangkan kalau kelewatan dengan kebiasaan ini tolong perdua. Kalau kita terbiasa melakukan meal prep ini, kita juga bisa mendapatkan badan yang sehat, lingkungan tempat tinggal kita juga jadi lebih ramah. Karena saat ini kita merencanakan makanan nih, misalnya nih kita lagi siapin makanan, kita jadi lebih sadar beli bahan secukupnya, ya nggak sih? Lebih sedikit makanan yang kebuang, karena kita udah atur porsinya kayak gimana. Dan otomatis lebih hemat juga. Jadi ini adalah satu kebiasaan kecil yang dampaknya bisa ke dompet, kesehatan, sampai bumi. Jadi meal prep ini berarti menyiapkan menu dan porsi makanan untuk beberapa hari. Tujuannya bukan harus makan makanan mahal ya, tapi supaya konsumsinya tuh lebih teratur dan minim pemborosan. Tapi ya teman perdua, coba jujur deh, kamu tim meal prep tiap tim masak dadakan atau malah tim jajan aja beli-beli di luar?

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

By the way, teman berdua, pernah gak sih kamu tuh beli sayur niatnya tuh mau masak ya? Terus minggu kemudian baru sadar sayurnya udah layu di kulkas. Ah, ini nih yang sering kejadian. Ini yang disebut food waste atau limbah makanan, guys. Kadang-kadang mikir ya, ah cuman satu tomat. Padahal kalau kebiasaan jadi terus-menerus ya di banyak rumah, jumlah sampah organik jadi luar biasa banyak. Nah, meal prep ini tuh banget membantu untuk ngurangin ini, karena sebelum belanja kita udah tahu Senin makan apa, Selasa lauk apa, Rabu masih ada sisa ayam dan bisa diolah lagi. Rencanain dulu nih tong perdua sebelum belanja, terus masak secukupnya sesuai dengan porsi, berapa orang, berapa kali makan. Terus reuse bahan, sisa ayam bisa jadi nasi goreng, tumisan, atau sandwich besoknya. Ini menyelamatkan makanan juga sama artinya kita menghargai tenaga petani, air yang dipakai menanam, sampai energi yang dipakai mengangkut makanan ke kita. Pernah gak kamu ngerasa paling nyesel kalau misalnya udah buang makanan, apa waktu itu kebuang? Nah, kadang kalau ulun sendiri sih tolong peradua, misalnya nih kayak aduh kebuang lagi nih, aduh udah berhasil lagi nih, macam mana lagi gitu. Tapi emang ketika membuang akhirnya tuh kayak ada rasa bersalah gitu loh. Oh tau gini gak usah masak sebanyak ini tadi ya, tau gini mending aku langsung habisin aja kali ya. Kadang-kadang juga mikir sebenarnya tuh kalau udah kenyang banget tapi daripada mubazir itu lebih baik, atau kita tetap harus berhenti walaupun masih banyak sisanya. Jadi agak mikir ya, mana yang lebih didahulukan nih, mubazir kah atau kesehatan gitu. Tapi kalau ngomongin soal meal prep, aku rasa kalau udah kamu lakuin bakal lebih termanage dua-duanya, gak mubazir dan juga tetap ramah lingkungan, teman-teman.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!
2: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
1: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Mungkin

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Raden Tanjung Pinang It's Music Station tahun 2002. Kalau dengar kata meal prep, mungkin ada yang kepikirannya, alah paling makanan itu dada ayam sama brokoli terus. Padahal gak harus kayak gitu juga sih guys. Meal prep itu lebih dekat ke self-care daripada sekedar diet. Karena kalau kita udah nyiapin makanan, kita jadi gak gampang skip makan. Lebih kecil kemungkinan jajan berlebihan karena lapar mendadak. Dan tubuh kita tuh punya asupan yang lebih teratur. Kalau ngomongin menunya, coba yang sederhana ala-ala anak kos kuy. Ini ada nasi, ayam kecap sama tumis buncis tuh 3 porsi. Atau nasi telur balado sama cah kangkung. Sebenarnya gak harus yang kayak direbus-rebus doang gitu, enggak guys. Atau mau lebih gampang lagi nih, overnight oats sama pisang. Ini cocok nih buat sarapan. Gak harus estetik, yang penting realistis dan bener-bener yang kamu makan. Kalau kamu coba, boleh meal prep satu menu buat seminggu. Kira-kira kamu bakal pilih menu yang mana? Mungkin kalau menurut aku ya buat pemula ya, coba yang kayak ayam kecap sama tumis buncis di Taman Pradua. Itu lebih dekat kayak makanan sehari-hari juga kan?

0: Mau buang sampai, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

Pradentine Jumbirang Hits Music Station. Thank you guys udah ngikutin Wulan dari tadi jam 5, sekarang udah hampir jam 10. Setelah ini kamu bakal temenin sama Nura di Santai Siang Tom Pradua. Kalau gitu udah waktunya ulang pamit. Sampai jumpa lagi guys. I'll see you. Bye-bye.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Temu perdu informasi dari rri.co.id. Menjelang hari kemerdekaan, sejarah perjuangan menuju kemerdekaan menjadi bagian penting untuk kembali dikenang. Salah satunya melalui BPUPKI yang menjadi ruang pembahasan gagasan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan situs Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI didirikan pada 1 Maret 1945. Badan ini menjadi ruang bagi para tokoh Indonesia membahas berbagai persiapan menuju kemerdekaan. Informasi selanjutnya, The Last House merupakan film thriller fiksi ilmiah Amerika Serikat yang disutradarai Louis Leterrier dan ditulis oleh Matthew Robinson. Film ini dibintangi oleh Greta Lee dan Wager Moura. Film ini mengisahkan perjuangan sebuah keluarga menghadapi bencana misterius yang mengubah penghidupan secara drastis. Cerita berpusat pada Jason Delgado, seorang insinyur yang sedang menganggur dan tinggal di kawasan pinggiran Seattle. Dia tinggal bersama istrinya Anne, kedua anak mereka Graham dan Ruth, serta anjing keluarga bernama KCD. Kehidupan mereka berubah menjadi Jason ketika Jason melihat badai aneh yang bergerak mendekati wilayah tempat tinggal mereka.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: 92,1
1: teman terbaik kamu.
2: Next.
3: Saya.
2: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
3: Asik, nyoe. Tunggu.
2: Kamu siapa?
3: Saya kawannya.
2: Terus, kenapa?
3: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
2: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
3: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
2: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

0: Pas gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50 ribu udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50 ribu. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Setelah lagu hits Bridging Solid sudah naik tahun berdua, berarti ada Nora yang nemenin kamu di hari Jumat ini sampai nanti di jam 3 sore di
1: Santai Siang.
2: Let's go teman berdua, aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih guys.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896 3632 3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sulit susun lagu hits. Untuk susunan lagunya sudah Nora kasih teman pro 2. Seperti biasa, 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara sudah Nora spill ke kamu di WhatsApp ya. Ada Adrian Halif 2001 kali. Ada Ivan Seventeen dengan lagunya Bila Memang. Ya itulah ya, gak usah dinyanyiin ya Nora ya. Gak cocok, kalau nyanyi gak cocok, mohon maaf ya. Jalan Pasar Ini dari Ivan Seventeen juga ada. Teman pro 2 Sesi Potret ada ya. Not Cute Anymore juga ada. Drop It dari Olivia Rodrigo ada juga. Rollerblade dari Nona juga ada. Jadi tinggal kamu kasih tahu aja ke Nora mau lagu yang mana, nanti bakal Nora puterin, langsung Nora puterin di jam 11 siang.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

Yes, masih barengan sama Nura di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pradu, udah masuk di jam 11.07 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang laki-laki muslim, harusnya udah pada bersiap-siap ya. Apa kecepatan ya, siap-siap jam segini ya. Siap-siap sholat Jumat biar jadi anak ganteng katanya. Aduh, kalau udah bapak-bapak gimana Nura? Berarti bapak ganteng lah kalau kayak gitu. Ini udah waktu yang baru muterin juga susunan lagunya dari Bang Aris. Bang Aris mau nomor 5, 7, 10. Bang Awi nomor 3. Karina mau nomor 2, 4, 9. Boleh, oke, siap. Kalau gitu langsung aja Nura puterin teman pre 2. Nggak sekaligus langsung ya, punya Bang Aris sekaligus Bang Awi. Nggak, tetap diacak-acak, oke? So, kalau gitu langsung saja kita puterin mulai lagu dari NO featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret.

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta.

Masih barengan sama New Ready Solid Season Lagu Hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah ada 5 lagu teman Pro 2 yang udah Nura puterin untuk di Solid hari ini. So langsung aja kita puterin lagi lagu selanjutnya, lagu dari Raim La Ode. Nanti ada lagu dari Taylor Swift dan juga lagu-lagu lainnya yang sudah ada di

0: Yang penting berani mulai. Dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya. Dijaga juga kualitasnya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang kelebihan.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

udah mau zuhur Jumat gitu ya. Pokoknya thank you untuk kamu yang udah bantuin Nura nyusun lagu di sulit hari ini. Terima kasih banyak teman Pradua. Nanti kita akan lanjut lagi, lebih tepatnya Nura yang akan ngerekomendasiin kamu dengan beberapa UMKM yang ada di kota Tanjung Pinang tercinta. So tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Zaman Produa. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

10. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Santai siang barengan sama Dura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini kita ada rekomendasi teman Pradua, crepes ya. Tapi crepesnya ini unik guys, gak crepes kayak crepes-crepes abang-abang yang jual di SD itu. Karena untuk crepesnya ini lucu-lucu ya, ada berbagai macam topping sekali di Wochiat. Wochiati sih tulisannya. Nah, jadi di sini itu crepes-nya ada topping. Toppingnya tuh ada topping pisang. Bayangin. Topping pisang, terus juga pisang sama stroberi, ada topping marshmallow-nya juga. Dan selain crepes ada juga teh olongnya. Nah, jadi untuk teh olong ini juga bisa kamu cobain dari Wochiati ini teman Pradua. Lokasinya pas banget di seberang Mister DIY Suka Berenang ya. Pokoknya dia itu ada kontainer warna pink, ada tulisannya Wochiati. Nah, bisa langsung kamu pergi ke sana.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini rekomendasi lagi teman Pro 2, ada masakan Bali. Nah, jadi untuk yang belum bisa ke Bali atau justru yang kangen sama Bali, ya lumayan ya kalau ke Bali menghabiskan uang sekian, pergi ke Jogja menghabiskan uang sekian. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pergi bekerja lagi. Tahu kan? Tahu nggak sih postingan itu teman Pre 2? Itu lagi viral tuh di Instagram ya. Pokoknya pergi ke Bali habis uangnya sekian, pergi ke Jogja habis uangnya sekian. So aku memutuskan untuk pergi kerja lagi daripada pergi ke dua tempat itu. Nah kalau di Tanjung Pinang yang kangen Bali, boleh banget guys ya, pergi aja cobain makanan yang ada di Mak Lelah Bali. Ini makanan-makanan khas Bali adalah di sana itu teman Pro 2 ya. Pokoknya kalau kamu pergi ke sana, pergi aja dari hari Senin sampai hari Kamis, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya, itu dia bukanya. Berarti cuma Sabtu Minggu libur nih, asik banget, ada banget hari weekendnya ya. Jadi untuk lokasinya ada di Suka Berenang teman Pro 2, atau kamu bisa juga cek dulu lah Instagram Koko Wonderfood Capri. Di sana udah dikasih tahu spill jelas-jelas, di spill sejelas-jelasnya ya, atau juga bisa cek Instagramnya @maklelahbali.

Masih barengan sama Nora di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Nora ada rekomendasi lagi teman Pro 2 untuk kamu yang suka dingin ya. SS lah intinya, plus juga ayam yang lumayan pedas. Bisa banget teman Pro 2 cobain es durian Sultan X ayam gebuk yang lokasinya itu ada di seberang SMA 2. Kalau dulu tuh dia jualannya tuh di ini, di tepi laut ya, di bazar-bazar. Nah sekarang sudah buka ruko guys ya. Langsung buka ruko nih, mantap sih kata Nora ya. Jadi untuk pelanggan, customer yang pengen nyobain, itu gak harus pas di jualan sore hari aja gitu di tepi laut. Jadi ini untuk bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam teman Pro 2. Kalau kamu mau cobain boleh banget, langsung aja gaskan.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Bintang Radio Indonesia 2020.
3: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Mungkin

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Tinggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?

0: Ya, pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya, jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya, kalau itu aku juga tahu.
0: Nah, terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu, sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Lanjut lagi teman berdua. Jadi ini kalau kita ngomongin soal Persatuan Robotika Seluruh Indonesia atau PRSI dan juga Indonesia Esports Association atau ISP yang memperkuat kolaborasi pengembangan industri kreatif berbasis teknologi. Jadi kegiatan ini dilakukan melalui Tempoer Robot Game di ajang Esports Kapolri Cup 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Untuk ini, Esports Kapolri Cup 2026 ini sudah digelar ya kemarin tanggal 8-9 Agustus, yang tujuannya adalah untuk menjaring talenta esports dari seluruh Indonesia. Jadi kegiatan ini juga mendukung generasi muda untuk memanfaatkan ruang digital secara positif, produktif, dan juga kreatif. Nah, jadi PRSI menghadirkan Tempoer Robot Game ini sebagai hasil kolaborasi dari ESPTID yang menggabungkan robotika, e-sport, dan juga AI ya. Inisiatif ini diprakarsai sama Ketua Umum ESP yang katanya untuk mempertemukan ekosistem e-sport dan juga robotika.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti."

Lanjut lagi teman berdua, ada Persija Jakarta yang terus memantapkan persiapan ya untuk berlatih di Thailand. Jadi untuk pemusatan latihan mereka ini sudah berlangsung kurang lebih selama 3 hari dan mereka ini sudah mulai merasakan beratnya latihan bersama dengan Shin Tae-yong. Jadi memang kalau sama Shin Tae-yong itu benar-benar latihannya tuh benar-benar bukan berarti yang lain nggak benar, gimana bahasanya ya. Intinya fokus fisik dan taktik dari mereka ini terus dimantapkan teman-teman pro 2 biar nantinya mereka bisa menjadi juara.

Terakhir kali dari Wijaya 80 tahun Pradua. Siapa yang setuju dengan lagu ini, guys? Ya memang gak ada yang namanya patah hati yang bisa sembuh di 1-2 hari. Kalau kata anak Gen Z zaman sekarang yang baru ngerasain patah hati juga tuh ya, gak ada yang namanya patah hati habisnya cuma 1-2 juta. Minimal lebih gak sih untuk pengobatan healing?

Informasi terakhir teman Pro2 dari dunia olahraga. Ini kali ini ada dari Timnas Voli Putra Indonesia yang harus terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan di Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Jadi untuk latihan fisik ini menjadi fokus utama di pemusatan latihan di Padepokan Voli daerah Jawa Barat ya. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra menegaskan kalau penguatan fisik itu menjadi aspek yang sangat-sangat penting dalam pertandingan. Dan untuk saat ini porsi latihan itu masih didominasi aspek fisik dengan komposisi 80%, sementara 20% sisanya teknik, teman Pro2. Nah, jadi Toiran mengatakan untuk sesi latihannya berlangsung 2 kali sehari, yaitu di pukul 8 pagi dan 4 sore. Untuk latihannya juga lebih difokuskan di teknik serta penguatan stabilitas core pemain ya. Terus ya pokoknya untuk di Juni 2026 kemarin Indonesia berhasil guys menjadi juara turnamen AFC Men's Volleyball Cup di India ya. Tapi untuk Juli 2026 mereka harus puas di finish ketiga di ajang CV Cup di Filipina dan Indonesia.

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

0: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih teman Pro 2? Apalagi artis cantik yang satu ini emang udah.
1: Kalau kamu mau tahu informasi seputar Kota Tanjung Pinang atau Kepri, dengerin terus Pro 2.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kurang lebih nih gak nyampe 1 jam lagi teman Pradu, Nura nemenin kamu ya. Udah ngantuk banget kayaknya Nura. Nemenin kamu di siang hari ini ya, sampai nanti di jam 3 aja. Sebelum nanti lanjut lagi akan ada Angel yang juga nemenin kamu masih di Santai Siang dengan informasi dari Kepulauan Riau. Ini Nura lanjut dulu, mau updatein kamu dengan informasi dari dunia entertainment. Ada apa? Ya nanti akan kita bahas satu persatu di Pradu FM Tanjung Pinang.

0: Pelan-pelan ya, nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?

Yura Yunita tutur batin teman Pradua. Aduh, Yura ini ya, selain jago nyanyi, nah ini juga bisa dibilang jago banget teman Pradua, ngedance, nari. Nah, jadi ada pagelaran Sabang Merauke yang ada di sini tuh ada Yura Yunita, Raisa dan juga sekitar 387 penari. Selain dua artis yang tadi Nura sebutkan, ada 15 penyanyi lainnya juga, guys. Terus juga nanti mereka ini, para penarinya katanya akan berganti kostum secara cepat ya, karena untuk pagelaran ini bisa dibilang megah sekali teman Pradua. Karena ini kita lihat dari rehearsalnya aja, kayak ketika mereka momen latihannya gitu ya, gladi resiknya itu bisa dibilang udah kelihatan mewah banget. Jadi mereka ini, para penarinya, sudah dikarantina kurang lebih 3 bulan di Yogyakarta. Dan selama latihan mereka ini menggunakan panggung yang dibikin 1:1 sama dengan panggung yang ada di Indonesia Arena Senayan. Jadi untuk tahun ini tema yang diangkat itu adalah Hikayat Sri Kandi Nusantara. Kalau kamu mau beli tiketnya boleh banget, udah bisa ya. Pagelaran Sabang Merauke ini bakal digelar di Indonesia Arena Senayan dari tanggal 21 sampai 23 Agustus 2024.

0: lagi ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya.

Aku harus pergi dari Wisnu Santika dan juga Arewa Semana. Baru aja kamu dengerin Teman Pro 2, lagu yang dirilis di tahun 2026 ini. Tapi gak tahu kenapa Nur tuh dengerin lagu ini tuh kayak gak asing gitu loh. Nur sempet nyari-nyari banget Nur kemarin. Ini tuh lagu lama yang di apa sih, dinyanyiin ulang ya gitu atau gimana. Tapi ternyata setelah Nur mencari informasi, sejauh ini Nur mendapatkan informasi tidak kalau itu emang beneran lagu mereka. Apakah Nura dejavu? Okay, kita lanjut lagi Teman Pro 2. Ini mau ngomongin tentang penampilan terbaru dari salah satu bintang muda yang sempat ada di serial Wednesday, kalau kamu ingat, Jenna Ortega, yang belakangan ini menyita perhatian publik karena apa? Penampilan fisiknya yang dinilai cukup drastis, jauh berbeda Teman Pro 2 dari penampilannya selama ini. Jadi transformasi yang mengejutkan ini membuat banyak fansnya langsung nih berkomentar di media sosialnya dengan kekhawatiran gitu, karena kondisi si aktris. Jadi perubahannya tuh dari bentuk tubuhnya Teman Pro 2 yang terlihat jauh lebih kurus ya. Tapi sebagian pihak juga menduga perubahan ini hanyalah bagian dari totalitas untuk mendalami karakter yang nanti mungkin dia akan perankan di proyek terbarunya. Tapi para fansnya juga tetap berharap dan mendoakan supaya dia ini baik-baik aja. Ini sama nih kasusnya kayak Ariana Grande kalau kamu ingat ya. Kan juga makin kesini makin kurus sekali untuk bentuk tubuhnya gitu. Gak ngerti kenapa, tapi ini udah ada dua orang yang Nura tahu. Apakah nanti kita akan mendengarkan kasus seperti ini lagi ya? Kalau komentar netizen ada yang bilang ini kayaknya artis-artis Amerika lagi diterpa mental issue anoreksia. Nah katanya tuh gangguan anoreksia itu gangguan ini loh, gangguan makan serius yang membuat seseorang itu terobsesi untuk pengen punya tubuh kurus. Tapi gak tahu juga, gak tahu pasti guys ya. Karena untuk Ariana Grande sendiri dan juga Jenna ini belum konfirmasi gimana soal kondisi tubuh mereka.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Siapa di sini yang berusaha pura-pura lupa? Aduh, kenapa sih masih belum bisa mengikhlaskan ya? Emang sih yang namanya melupakan itu sulit, tapi bukan berarti gak bisa ya, teman Pre2. Tolong banget, jangan pernah kamu bilang, aku gak bisa ngelupain dia, aku mau tetap sama dia. Percaya, setahun, dua tahun lagi kamu akan mencabut omongan kamu itu dan kamu akan geli ill feel ya dengan omongan kamu itu, dan kamu akan sangat bersyukur gitu. Dan ini udah waktu untuk Nora pamit ya. Nora yang katanya penyiar galau yang selalu ngomongin soal cinta ini, ya udahlah Nora pamit kalau gitu. Nanti di lanjut ditemeninnya sama Angela. Angela yang nemenin kamu teman Pre 2. Nanti di sate siang juga masih sampai jam 3, baru setelah itu di sore ceria ya. Kalau gitu Nora pamit ya guys. See you and bye.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tahun berdua, aktivis dan seniman Melanie Subono meluapkan keprihatinan terkait maraknya kerusakan hutan dan kekeringan yang mengancam keselamatan satwa liar. Melalui postingannya, yang menegaskan bahwa dampak buruk yang dirasakan saat ini bukanlah semata-mata salah musim kemarau, melainkan akibat hilangnya fungsi hutan sebagai penampung air alami akibat alih fungsi lahan. Sebagai langkah nyata, Melanie ini mengajak masyarakat kota untuk lebih peduli dan mulai bersikap kritis dalam memilih produk sehari-hari yang ramah lingkungan. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, Cina mengembangkan genteng surya, sebuah inovasi yang menggabungkan fungsi atap rumah sekaligus pembangkit listrik tenaga surya. Berbeda dari panel surya konvensional, teknologi ini terintegrasi langsung dengan atap sehingga lebih rapi, efisien dalam penggunaan ruang, dan tetap mampu menghasilkan listrik dari paparan sinar matahari. Inovasi ini menjadi salah satu alternatif energi ramah lingkungan yang mendukung pemanfaatan energi terbarukan.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang.

Tanjung Pinang. My ex used to

0: Nah, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
1: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
0: Oke, bosku. Yaudah, aku jalan dulu ya, Ren.
1: Hati-hati, boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta.

Lingkungan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore semuanya. Ini maaf banget ya kalau misalnya kayak masih ada sisa-sisa ampas di tenggorokan aku. Tapi I'm gonna try my best ya untuk di sore hari ini nemenin kamu untuk di segmen sore ceria nanti jam 4 sampai dengan jam 8 malam. So, stay tune terus bersama dengan kita.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu deh, Nggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lalalalala, tumben. Ih, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Oke, teman berdua, kita masih ada di sore ceria bentar lagi ya, sampai nanti jam 8 malam. Wanna say hi dulu untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi di jalan ya. Ada yang mungkin baru pada pulang kegiatan, ada yang mungkin baru pulang dari tempat kerja, tapi banyak kan beberapa orang ada yang WFH ya hari ini ya. Pantas untuk jalanan agak sedikit sepi nih hari ini aku ngerasanya. Oh iya, ternyata hari Jumat ada beberapa yang mungkin kerja dari rumah atau work from anywhere. Dan untuk teman-teman yang baru saja pulang dari kegiatan dan juga dari tempat kerja ya, kalau hari ini harus datang ke kantor, selamat sore, selamat menikmati lagu-lagu yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. Nanti juga bakalan ditemenin sama informasi-informasi lainnya, ditambah kita bakalan ada topik yang kita bakalan buka dan teman Pro 2 nanti bisa ikutan bergabung dan juga pastinya bisa sambil request lagu bersama dengan Angela, alright? Tapi nanti di jam 5 aku bakalan start untuk open request, so station terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Ini udah masuk ke segmen sore ceria. Dan untuk di sore hari ini, aku mau start dari informasi Instagram yang setelah berapa tahun ya, berarti ya 10 tahun mereka mengganti watermark di aplikasi Instagram per hari ini. Tadi aku sempat mikir aku salah lihat gitu karena baru bangun tidur, tapi ternyata benar mereka sudah mengganti untuk logo huruf di Instagram. Sekarang tuh jadi lebih apa ya, bisa dibilang ya lebih simple sih, tapi aku lebih suka yang di 2016 daripada yang di 2026 ini. Jadi tulisan kursif yang dipakai selama 10 tahun terakhir sekarang udah beda, lebih tebel, lebih rapat juga. Dan kepala Instagram yaitu Adam Mosseri juga bilang kalau desain yang baru ini lebih tajam dan juga modern, tapi lebih mengacu ke bentuk aslinya. Tim desain juga sempat mencoba menghapus skrip kursif yang sepenuhnya, karena setiap versi tanpa kursif itu bikin logonya tidak terbaca sebagai Instagram, sehingga skripnya dipertahankan tapi cuma dirapiin dikit aja guys. Jadi bersama dengan watermark baru ini, Instagram merilis tipografi Instagram Pen dan juga Instagram Mono, serta memakai gradasi warnanya lebih hemat juga. Jadi icon kamera warna-warni tidak berubah, tapi yang berubah adalah fontnya aja nih teman Pro 2. Kira-kira kamu lebih suka yang mana, yang 2016 yang lama atau yang baru aja di rilis atau justru teman Pro 2 belum tahu kali kalau Instagram baru aja ngerilis font barunya mereka? Kalau belum, coba diupdate dulu untuk akun Instagram kamu karena sudah berubah. Kalau jujur aku suka yang lama sih ya, daripada yang baru. Yeah. Yeah. Yeah. XG.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

101,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Pro 2 kita masih ada di segmen Sore Ceria. And here is special song from Sean and Connor Maynard with Way Back Home. Kita masih akan membahas beberapa informasi lainnya sebelum nanti bakalan ada topik di jam 5 sore. Untuk yang kemarin baru saja viral di Piala Dunia yang namanya disebut-sebut banget teman Pro 2, yang bisa dibilang cukup menjadi highlight ya selama Piala Dunia, yaitu Erling Haaland. Ini baru saja meraih 4 rekor dunia sekaligus. Menjelang musim baru, Erling Haaland ini resmi menerima deretan sertifikat penghargaan dari Guinness World Records, di mana penghargaan ini juga diberikan atas berbagai rekor fantastis yang berhasil dia ciptakan sepanjang karirnya. Termasuk ada rekor gol terbanyak di UEFA Nations League ya, dengan pencapaian rekor 100 gol tercepat dalam sejarah Liga Inggris. Gak cuma itu aja, ternyata Haaland ini juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris, yaitu sebanyak 36 gol. Dan juga memegang rekor gol dalam satu pertandingan UEFA Championship League, itu sebanyak 5 gol. Yang pasti ini menjadi pencapaian luar biasa, semakin mempertegas juga bahwa dia striker dari Norwegia sebagai salah satu pemain terbaik di panggung sepak bola dunia saat ini. Tapi emang ya, kayak semua skill dia, semua cetakan golnya dia tuh selalu dengan epic gitu teman Pro 2. Maksudnya udahlah, cukup sering cetak gol, terus tuh epic-epic semua gitu loh gol yang diciptakan sama seorang Erling Haaland. Walaupun banyak orang yang bilang takut ya sama Erling Haaland, tapi dia ini kocak loh sebenarnya guys.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah masuk di segmen sore ceria untuk topik ya, karena udah jam 5 sore. Tadi ngomongin terkait dengan Instagram yang baru saja ganti fontnya mereka untuk menjadi logo font terbaru ya. Ini aku jadi pengen ngebahas deh terkait dengan tulisan ya. Secara font sih sebenarnya aku lebih suka yang versi lama daripada yang versi baru. Tapi yang namanya buatan digital mah yang bagus-bagus aja gitu ya, yang namanya tulisan. Beda cerita kalau misalnya kita punya tulisan nih guys. Setiap orang tuh pasti punya ciri khas tulisan masing-masing. Ada yang waktu nulis itu tulisannya tuh bagus banget, tapi ada orang yang ketika nulis itu tulisannya cakar ayam sekali. Gitu-gitulah pokoknya, cakar ayam atau apa sih gitulah istilahnya ya guys ya. Jadi aku pengen nanya nih sama kamu untuk di sore hari ini, menurut kamu nih, kamu termasuk orang yang punya tulisan yang bagus atau enggak? Dan kasih tahu dong alasannya kenapa. Or maybe want to spill someone yang mungkin punya tulisan bagus selama kamu hidup, pernah punya kenalan yang punya tulisan itu kayak bagus banget, boleh ceritain sama aku sampai nanti jam 8 malam.

0: diri sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh lah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di sore ceria ya. Dan tadi masih ngomongin terkait dengan tulisan. Kalau menurut kamu, kamu tuh punya tulisan yang bagus atau enggak? Atau teman Pro 2 pengen ceritain punya temen yang tulisannya itu bagus, entah itu waktu masih sekolah dan segala macam. Ini ada dari Kak Dwi. Halo, selamat sore Angel. Sore juga. Kalau dari Kak Dwi sendiri nganggap tulisannya bagus, kenapa aku bisa menganggap tulisan aku bagus? Karena aku bertahun-tahun jadi sekretaris dulu waktu di sekolah. Karena tulisan aku bagus, kata teman-teman aku dan juga kata guru aku. Ada mungkin sekitaran 3 tahunan aku menjadi sekretaris, 2 tahun di SMP, 1 tahunnya itu di SMA. Setelah itu aku gak pernah mau lagi jadi sekretaris karena capek. Ternyata waktu di SMA sekretarisnya beda sama waktu di SMP. Jadi aku ngundurin diri untuk gak jadi sekretaris lagi pas di kelas 2. Okay. Karena sekretaris itu tugasnya agak cukup lumayan ya guys ya. Entah itu tiba-tiba kayak disuruh bawain buku absen, terus juga harus memastikan siapa-siapa saja yang sakit. Itu kayak dibebankan kepada sekretaris ya terkadang. Tapi menurut aku sekretaris itu ada ininya juga, keuntungannya juga. Kita bisa tahu guys nama orang tua teman-teman kita, ya gak sih ya? Karena dulu Angel pernah jadi sekretaris. Tapi I feel you Kak Dwi, pernah banget ngerasain capeknya jadi sekretaris seperti apa.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oh, kita mau Pro 2 nih, sudah ada Bang Anjas juga yang bergabung di WhatsApp ya Pro 2. Kita say hi dulu buat Bang Anjas. Halo Bang Anjas. Sore ceria, update cuaca di Jaksel sore ini terpantau cerah. Sore ini cukup aktif ya, aku lagi jogging sama cewek aku di GBK. Setelah ngojol, udah dapat lumayan, lanjut jogging aja di Madam. Ikutan topiknya. By the way, kalau buat aku, tulisan aku tuh termasuk yang gak bagus, tapi masih bisa dibaca kok. Karena emang udah coba dibagus-bagusin, tulisannya emang tetap sama aja gitu ya. Kalau nulis yang cepet pasti gak bagus tulisannya. Kalau orang tua dulu tuh bilangnya kayak tuh saya kayak ceker ayam ya kan, entah apa ya ceker ayam tuh, ternyata di semua daerah pun cakap macam tuh. Apa karena berantakan atau gimana ya, tapi kenapa harus ceker ayam gitu? Maksudnya kayak masih banyak hal yang bisa didefinisikan untuk menggantikan kata tulisan yang tidak rapi, tidak harus dengan ceker ayam gitu kan. Requestnya lagu dari Hindia, Everything You Are Madam, boleh nih buat playlist jogging sore ini, semoga masih jogging ya. Tapi Bang Anjas, ngomongin tulisan nih, biasanya emang cowok tuh wajar kalau misalnya tulisannya gak rapi ya. Tapi ada kalau misalnya cewek yang tulisannya gak rapi, itu misalnya kayak, kamu kok cewek tulisannya kayak gini? Kenapa ya kira-kira teman berdua?

0: di 92,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Nggih, Pak, mengko kula tukokne.
2: Siapa, Yan?
1: Bapak aku.
2: Kamu bisa bahasa Jawa?
1: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
2: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.

Yes, we're gonna do a very special song from Lenny with Hurricane. Ini kayaknya repeated song yang akhir-akhir ini lagi sering banget Angela puterin kalau di playlist Spotify ya. Dan untuk di sore hari ini, kita masih ada waktu sampai nanti jam 7 sebelum gabung ke Pro2 Jakarta untuk Music Live Chat. And anyway guys, untuk yang mau ikutan bergabung masih bisa banget langsung aja di WhatsApp ke 08 11 77 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital. Untuk yang lagi di jalan pulang, hati-hati di jalan ya guys ya, karena memang sore-sore kayak gini tuh biasanya rame, tapi berhubung hari ini hari Jumat, jadi kayaknya agak sedikit sepi, atau mungkin ada yang udah pulang cepet duluan ya tadi ya. Semangat untuk beraktivitas, jangan lupa mandi, jangan lupa makan malam nanti, even though ini belum malam, tapi gak ada salahnya kan ngingetin dari sekarang, siapa tahu gak ada yang ngingetin. Ditemenin sama lagu-lagu asik sama dengan jam 6.30 nanti, teman Pro2.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Mak.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya..."

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktu

0: slipnya. Sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos. Rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang. Sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja. Rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga. Sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.
1: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

kamar mandi, buruan i keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

Yang sebelumnya dua lagu dari Yura Yunita dengan Jalan Pulang ya. Ini udah hampir jam 7 malam, nanti kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat ya. Dan aku pengen sehat dulu untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengerin kita di mamar ini, lagi sambil makan, ada yang mungkin masih on the way home, atau mungkin masih ada yang jogging. Aduh, jogging malam-malam memang enak loh guys. Belum pernah nyobain aja sih, tapi jujur penasaran gimana ya rasanya ya. Oke deh, nanti bakalan ditemenin sama teman-teman dari Pro 2 Jakarta. Kita ke lagu selanjutnya dulu dari Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan.

0: Oke, teman Pro 2, ada waktunya untuk kita gabung ke Pro 2 Jakarta mendengarkan music live chat.
1: Kayak Abang None. Kayak Abang None. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
2: Yoi, ada kita berdua tentunya namanya lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman Pro 2 kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
2: Betul. Karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di music live chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
2: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih?
2: Penasaran banget.
1: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong. Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
2: Bener. Ini adalah apalagi bridgingnya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
2: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, ya. Udah sahabat romansa. Sulit nih.
2: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
2: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
2: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
2: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
2: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
2: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
1: yeah.
2: Harus resonan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya yes. Teman Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, ya, teman Pro 2 masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat. Iya kan, dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Halo, selamat malam Abang.
2: Halo malam.
1: Oh yes.
0: Edi. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh, oh bener.
1: Pantes.
0: Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman berdua tentang single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bukasur kalau lu tahu dulu.
1: Oh, serius? Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK Mini Pakasur, lu sama Bukasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, oh jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu Bukasur terus Papa Tebop ya kalau gak salah ya? Satu angkatan kan?
2: Yeah.
1: Oh gokil. Wow. Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bukasur?
1: Ingat gak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh gila.
2: Gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman... di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang ngenalin nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih, gue baru tahu malah pas gue SMA om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu, tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Bener.
1: Oh belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Bener. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Bener.
2: Solois lah ya.
0: Solois, bener. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih Bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widi.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri Bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Oke. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya di Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi terus... Ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: Oke,
1: okay, asik okay. Juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk yeah, dipromo ini. Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Nah, pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman Prodo, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah tentang.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah,
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini okay. Teman gue cowok bersahabat sama cewek. Mm-hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
0: Okay.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Angkat
2: lah nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih, alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
1: dulu. Itu
0: berat sih. Itu berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Nah,
1: udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Nyesel. Iya kan. Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Iya kan, mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Padahal menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya
2: kan?
0: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lo bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, pakai cincin.
0: Salah.
1: Bacan doko. Kamu pakai cincin,
0: Iya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka, kan suka itu apa tulus ya, natural.
0: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu dia. Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur.

0: Gaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
0: Nah kalau lo siap ngungkapin berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi bisul.
1: Pecah gitu kan. Iya benar.
2: Iya sih.
1: Oh, iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
2: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih apa yang bisa diambil gitu?
0: Lo buru-buru nembak.
2: Oke.
0: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo asal jangan istri orang atau.
2: Nah, itu dia. Benar.
0: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah baru lo nyatain gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
2: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana Bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
0: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
0: Enggak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
0: Ya lo enggak mungkin dong. Enggak mungkin. Nikung kan.
1: Waktunya enggak bagus.
0: Iya, waktunya enggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia enggak putus-putus, nasib.
2: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak gue nggak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
0: Lega. Serius lega. Banyak yang ya itu yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
0: Yang mereka alamin ya banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, ya perasaan suka kan anugerah ya.
2: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
2: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang.
1: Setuju
2: kan.
1: Benar. Setuju gue Bang, sama lo Bang. Bagus, gue sepakat.
0: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya Bang ya.
2: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
2: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
2: Boleh.
1: Betul.
2: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih Bang.
1: Bener. Jreng gitu kan.
0: Itu udah kayak wah ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia.
2: Iya shock. Diem.
1: Bener-bener
2: langsung skip dia.
0: Serius?
2: Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia dan itu benar kan, gitu. Benar-benar hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya. Dia pengen gitu, pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong, tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku dirimu. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri katanya. Benar-benar. Dan
1: tadi apa lagi tuh? Bang.
0: Oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya benar. Semangat Bang Van Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang.
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue pengen, gue lagi seneng ini apa, Perunggu sama Four Events.
1: Wah,
2: keren sih menurut gue. Keren, gokil.
0: Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin, kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue itu kayak 2000-an, band-band
1: sebenernya
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener.
2: Menurut gue sesuatu, kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya,
1: jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek pelakan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simpel lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah. Iya, Hawa ya. Udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan, dapet
1: ya,
2: gitu.
1: Baru cerita gua, ya.
2: Nah, biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin gak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. 3 menit rata-rata. Gitu, intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Yeah, sama di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada, akhirnya gue paksa. Oh.
1: Ya udah,
0: ada ego-egonya
1: tetap gue masukin. Ada idealismenya tetap ada ya?
2: Tetap ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa, chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya, bener-bener.
1: Oke, okay. Jadi tetap apa ya, masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya, dengan masih ada interlude. Menurut gue penting ya, karena gak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
0: Itu. Nafas dulu.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan katanya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke, okay. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin yes. lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Okay. Ya, gua... Karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang, TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dianders mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya dokter cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
2: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin
1: ya?
2: Langsung MV karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita Friendzone ini. Orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi Friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih kayak
0: nembak iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu. Bener. Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa, kan bisa, bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro, emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Gitu.
1: Dalam. Tolong diklip ya, tolong diklip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit
0: yes.
1: dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, I main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke.
1: Oh.
0: Akan single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Lebih galau lagi lah nih.
0: Hei, sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Oh, yeah. Dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

sobre nuevo.

Dan di malam hari ini teman Pro 2, buat kamu jangan pindah frekuensi dulu dan temenin Aldi ya di jaga malam sampai dengan jam 11 malam nanti. Buat kamu tetap dengerin terus aja Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.
3: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas, sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya, berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

malam hari ini kita ngomongin tentang lagu kali ya teman Pro 2. By the way, lagu apa nih yang akhir-akhir ini sering banget kamu dengerin teman Pro 2? Pasti ada yang bilang, aku lagi sering banget dengerin Tulus Teh Hijau. Nah, atau mungkin aku deh. Aku lagi sering banget dengerin lagunya Nuna tuh. Nah, mungkin ada juga yang kayak gitu. Atau mungkin kamu lagi sering banget dengerin lagunya NPD teman Pro 2. Si NPD tiga orang itu ya. Aduh. Atau mungkin kamu lagi sering banget dengerin lagunya si Naikila gitu mungkin teman Pro 2. Nah, mungkin kita beda-beda teman Pro 2. Nah, kenapa kita bisa seperti itu? Kita denger sesuatu yang sama secara berulang padahal tahu nih kalau enggak bakal ada yang berubah dari lagu tersebut.

Lagu apa yang sering banget kamu dengerin tuh berulang-berulang kali sama Pro 2? Apa karena melodinya, liriknya, atau kenangannya? Atau apa sama Pro 2?

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih bareng Aldi Teman Pro 2 sampai dengan jam 11 malam nanti di Jaga Malam di hari Jumat malam Sabtu. Teman Pro 2 terlihat semua orang sepertinya bahagia sekali ya Teman Pro 2, karena besok weekend. Iya, tapi tidak berlaku pada kita-kita yang mungkin harus segera bekerja gitu. Apalagi kamu yang bekerja pada saat hari ini, yang bekerjanya tuh shift malam Teman Pro 2. Ya, tetap aja, tetap semangat ya. Semoga apapun yang kamu lakukan untuk malam hari ini, esok dan seterusnya itu bisa mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Intinya mah kamu tuh enggak harus kuat setiap hari Teman Pro 2. Itu intinya mah ya, karena enggak semua perjuangan tuh bisa dilihat orang lain, tapi itu bukan berarti perjuangan kamu tuh enggak layak untuk diakui Teman Pro 2. Ya, kalau hari ini kamu cuma bisa bangun tidur dan nafas, itu udah seperti Nora sih Teman Pro 2 ya. Itu udah cukup tuh, udah lebih dari cukup Teman Pro 2.

Masih barengan Aldi itu Pompro 2 di Jaga Malam. Seperti biasa kalau udah malam kayak gini, udah mau ke jam 9, kamu udah tahu deh program apa yang selanjutnya. Kamu udah hafal banget. Kamu kan teman Pro 2 sejati, teman Pro 2. Iya kan? Aldi juga tahu banget kalau kamu tuh pasti kalau Nura yang siaran, Angela yang siaran, Wulan yang siaran. Iya, kalau Adel Aldi enggak pasti sih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya mereka yang bertiga, Aldi jamin banget kamu pasti bakalan nungguin. Kamu bahkan buat set alarm untuk ini pasti jam segini udah teman cerita nih. Nah sekarang Aldi, tolong dibantu ya.

dan di teman cerita kali ini kita ngebahasnya yang santai-santai aja, teman Prodo, yang gak usah terlalu yang cinta-cintaan banget, kita gak usah deh, kayaknya yang simpel-simpel aja gitu. Sesuatu hal yang tadi juga sempat Aldi bahas, teman Pro 2, tentang lagu apa sih yang akhir-akhir ini sering kamu dengerin, teman Pro 2. Yang tadi sempat Aldi bilang kalau itu namanya adalah mere exposure effect, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu kira-kira lagu apa yang akhir-akhir ini yang sering kamu dengerin, dan kenapa sih kamu dengerin lagu itu? Apa karena melodinya, atau karena liriknya, atau karena kenangannya, ya, atau apanya? Kamu bisa kasih tahu ke Aldi, bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210.

0: Gigi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara

Prodo 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Prodo FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kali ini ada siapa yang udah bergabung barengan Aldi? Ada Kak Nadia, katanya selamat malam Aldi, jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada Kak Nadia, katanya aku lagi sering banget mutar lagu Hindia, semua lagu cinta terdengar sama. Gak tahu ya, lagu ini tuh menenangin banget, bukan karena lagi patah hati, tapi lebih ke fase lagi capek sama rutinitas. Kadang pulang kerja naik motor sambil denger lagu ini tuh rasanya kayak ada yang bilang, gak apa-apa kok kalau hari ini tuh belum sempurna. Makanya hampir setiap sore itu pasti keputar lagu ini. Thank you Aldi, semoga lagunya diputerin. Thank you, nanti bakalan aku puterin ya satu persatu. Di sini ada Bang Satria, katanya dia bilang, malam Aldi, kalau lagu yang sering didengar itu The Rain, Ujung Pertemuan. Suka karena konsep lagunya bersambung. Empat buah lagu nih yang dirangkai dalam mini series dan ditutup dengan lagu Ujung Pertemuan. Lagu yang sangat sederhana dalam lirik tapi sangat ikhlas dalam maknanya. The Rain, Ujung Pertemuan, boleh sih Aldi. Makasih Aldi, thank you so much. Nanti lagunya bakalan aku puterin ya satu persatu. Kita dengerin dulu lagunya Hindia, semua lagu cinta terdengar sama. Dan up next bakalan ada The Rain, Ujung Pertemuan. Here we go.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa

Masih barengan Aldi teman Pradua. Dan untuk di malam hari ini kita baca lagi udah bergabung ada siapa di sini ya. Kita cek and recheck dulu teman Pradua. Kalau tadi sudah ada Bang Satria dan juga sudah ada Kanada. Di sini ada Bang Rizky. Katanya dia bilang playlist aku isinya tuh Bernadia semua Adi. Aduh, untungnya hidup harus tetap berjalan ya. Tapi sebenarnya lagunya tuh banyak yang lain sih Bang. Jadi kata si Bang Rizky awalnya tuh gara-gara viral. Tapi lama-lama kelamaan liriknya tuh kayak ngena banget. Tahun ini banyak rencana yang gagal. Sempat ngerasa ketinggalan teman-teman pas dengar lagu itu. Jadi sadar deh kalau hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap jalan walaupun pelan. Asyap. Boleh dong dengerin lagunya Bernadia? Boleh, kita langsung aja puterin. Stick around.

Wah, jauh banget. Kalau ke Batam mah harus naik kapal ya, naik speed dulu, nyebrang dulu baru sampai itu di Batam. Tapi nyampe di Batam juga harus naik kendaraan dulu ke lokasinya Kak Maya. Thank you so much Kak Maya udah gabung bareng Aldi. Selamat malam. Katanya malam Aldi jaga malam, ada aku Maya lagi di Batam. Oke. Katanya aku lagi kecanduan lagunya Nicki nih, You'll Be In My Heart versi live. Versi live? Gimana caranya versi live? Oh, di YouTube kali ya? Jadi padahal lagu lama ya, tapi tiap denger itu kayak ngerasa hangat banget. Aku lagi merantau kuliah, jadi sering kangen rumah. Lagu itu selalu ngingetin sama ibu yang tiap malam tuh suka nelpon cuma buat nanya udah makan belum. Nah kadang tuh nangis dikit, tapi habis itu malah semangat lagi. Idi sedih. Ya ya, kalau ketika kita ngerantau gitu teman pro 2, ketika ditanya udah makan belum tuh kayak kenapa kok jadinya nangis ya, padahal kan kita makannya enak ya. Aduh, tapi ada juga sih yang mungkin yang makannya tuh cuman kusam. Teman pro 2 tahu gak kusam tuh? Kalau beli nasi padang minta kusam ya bang. Nah itu tuh berarti dia sudah di fase bosen dengan makanan-makanan lain. Jadi dia cuma pesen kuah sambal teman pro 2. Ayy. Tetap semangat buat Kak Maya dan buat teman pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah pantengin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang di malam hari ini di tanggal 14 Agustus 2026 teman pro 2. Tinggal berapa hari lagi kita akan merayakan Dirgahayu Indonesia teman pro 2. 17 Agustus itu adalah momen dimana pasti banyak banget kita semua akan berjuang untuk mendapatkan hadiah di perlombaan-perlombaan di kantor, ya gak sih? Atau kamu juga akan melaksanakan upacara kemerdekaannya teman pro 2, upacara bendera. Atau mungkin kamu juga tipe orang yang pantengin di televisi untuk menonton upacara bendera di Istana Negara teman pro 2. Atau juga kamu sukanya nonton live teman pro 2 di tempat tinggal daerah kamu, misalnya kamu nonton di wali kota atau di kantor-kantor gubernur atau kantor bupati teman pro 2, atau di pokoknya perayaan upacara bendera gitu di tempat tinggal kamu. Tapi seru juga sih, Aldi udah lama banget soalnya nggak nonton live teman pro 2 upacara, selalunya ngikut doang upacara di kantor. Terakhir kali sih itu kalau di sekolah tuh teman pro 2 pasti Aldi jadi pasukan pengibar bendera. Buh, nggak pernah absen, pasti selalu teman pro 2. Tinggal diatur aja, suka berganti-ganti posisinya, kadang yang di bagian pengeret bendera, kadang di anggotanya teman pro 2, pasukan-pasukan yang lain. Ih, keren gak tuh? Keren dong. Abis itu foto-foto sama teman-teman setelah itu, gokil. Pakai bajunya, baju putih-putih, pakai sepatu rapi. Ih, pokoknya di hari itu mah gagah banget lah. Thank you so much ya buat kamu yang udah dengerin. Dan pastinya selama 1 jam ke depan bakalan ada beberapa lagu yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam. Bye.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang. Hampir semua orang suka musik. Tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 15 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Remaja di Tanjung Pinang kami ucapkan, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada, di sini sudah aku, ada aku Angel Mercilandari yang ready menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. And of course ya, dengan suara aku yang masih minimalis ini, kita ditemenin dulu deh sama lagu-lagu asik sampai dengan jam 6 pagi nanti.

0: Wah, ada film baru nih di bioskop. Nonton kali ya?
1: Mending tunggu yang bajakan aja. Sayang kan uangnya?
2: Ih, jangan. Itu kan tindakan melanggar hukum. Lagian, itu juga dosa tahu.
1: Halah, udah. Nonton yang bajakan aja.
2: Kamu harus jadi generasi yang bijak supaya bisa membawa perubahan.
0: Iya juga ya. Gak boleh. Pokoknya gak boleh nonton bajakan.
1: Masa muda itu, nikmatin aja dulu. Masalah tobat kan bisa nanti-nanti.
2: Kalau kamu kayak gitu, sama aja kamu gak menghargai karya orang lain.
0: Aku gak mau dosa. Aku gak mau jadi orang egois.
1: Kenapa sih? Biarin aja, dia ngurusin masa mudanya.
2: Apa bedanya kamu yang jadi provokator?

0: Saatnya di Kabupaten Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 90,1 Kodu FM. Teman terbaik kamu.
2: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: When the whole world is silent, even one voice becomes powerful. Malala Yousafzai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar Pro 2 RRI Tanjung Pinang, para remaja, pemuda, dimanapun engkau berada, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat kagum dengan pemuda yang seperti ini. Para pendengar dimanapun Anda berada, masa muda adalah masa mencari jati diri, masa membuktikan eksistensi, masa mencari perhatian, dan masa penuh semangat dan bergairah. Akan tetapi, di balik semangat ini perlu kontrol dan perlu pembinaan agar tidak berlebihan dan keluar dari bimbingan syariat. Dengan keunggulan dan kelebihan pada usia muda, seperti semangat masih membara, tenaga masih kuat, pikiran masih fresh, dan tekad yang kuat, masa muda akan diminta pertanggungjawabannya secara khusus. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu bani Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbihi hatta يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيها أنفقه وماذا عمل فيها عالم." Tidak bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabbnya sehingga ditanya tentang lima hal. Yang pertama tentang umurnya, dalam apa ia gunakan. Yang kedua tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan. Yang ketiga tentang hartanya, di mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan. Yang keempat tentang apa yang ia amalkan dan yang ia ketahui tentang ilmu tersebut. Para pendengar, para pemuda, dimanapun engkau berada, usia akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa ia habiskan. Dan pembahasan kita tentang masa mudanya menjadi poin yang sangat khusus. Akan tetapi, selanjutnya masa muda kembali ditanyakan dan diminta pertanggungjawabannya secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, masa muda ini perlu benar-benar diperhatikan. Terlebih pemuda adalah generasi penerus. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, para pemuda pada setiap umat manapun, mereka adalah tulang punggung yang membentuk unsur pergerakan dan dinamisasi. Pemuda mempunyai kekuatan yang produktif, kontribusi yang terus menerus. Tidak akan bangkit suatu umat umumnya kecuali ada di pundak para pemuda yang punya kepedulian dan semangat yang menggelora. Pujian bagi pemuda yang tumbuh dalam naungan Islam sangat luar biasa. Jika seorang pemuda dengan berbagai macam godaan dunia, mereka tetap teguh beragama dan istiqamah, padahal pemuda masih cenderung terhadap dunia serta memiliki kemampuan dan semangat untuk meraihnya. Oleh karena itu, pemuda yang seperti ini mendapatkan naungan Allah di hari yang sangat susah, yakni di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun utilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu wa syabun nasha'a fi albadi." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 7 orang tersebut, 7 golongan tersebut, yakni dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat kagum dengan pemuda yang berada di dunia tetapi mindset-nya atau pola pikirnya berada di akhirat. Subhanallah. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la ya'jabu min asy-syabbi laysat lahu salah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh, benar-benar kagum, benar-benar bangga, benar-benar memuji terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabar. Para pendengar RRI, para pemuda, dimanapun engkau berada, semoga kita sama-sama termasuk orang-orang yang berada di usia muda yang Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap diri kita. Yang perlu kita ketahui bersama, apa sebenarnya maksud dari sabwah? Para pendengar sekalian, sabwah adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Sebenarnya inilah pengertian dari takwa, yakni takut terhadap mengerjakan seluruh larangan Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya para pemuda mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang positif atau mencari kegiatan positif yang lainnya. Misalnya menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, menghafalkan Al-Qur'an dan sunnah, membuat kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tidak lupa juga segera mencari teman yang baik, teman bergaul yang baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar bisa saling menopang dan saling menasihati. Pemuda masih sangat labil serta sangat mudah terpengaruh dan terhasut oleh lingkungan dan pertemanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang darimu melihat siapa yang ia jadikan teman dekat. Maka dengan seiring dengan adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hendaknya pemuda-pemuda yang beriman hendaknya memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya atau sahabat qaribnya. Karena sesungguhnya Islam mengatur tidak semua orang-orang yang beriman, tidak semua pemuda-pemuda yang beriman itu sembarangan dalam memilih temannya. Bukan berarti kita tidak berteman dengan yang lainnya, tetapi kita harus memiliki satu sahabat yang benar-benar menjadi sahabat dekat kita, yang bisa menopang kita, yang bisa saling mendukung kegiatan positif kita, yang bisa saling menasihati kita jika dalam kebenaran, jika kita berada dalam kesalahan. Sahabat sejati, sahabat yang dekat dengan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti bisa menasihati diri kita sendiri. Tapi kalaulah kita berteman dengan sahabat, memiliki sahabat qarib yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka agama kita akan tergantung dengan agama teman tersebut. Para pendengar, dimanapun engkau berada, jika kita lihat pemuda di zaman sekarang, banyak sekali hal-hal yang aneh yang mereka lakukan. Misalnya saja kelompok anak-anak punk memakai cincin di hidung, lidah dan pusatnya, mewarnai rambutnya dan mengolah rambut dengan bentuk yang sangat aneh, melakukan aksi kebut-kebutan di jalan dengan berboncing empat, atau melakukan berbagai kegiatan aneh lainnya yang intinya adalah mencari perhatian dan mengisi waktu mereka sebagai dorongan hasrat jiwa muda mereka. Inilah orang-orang tidak bisa menjaga sabwah, yang tidak bisa menjaga hawa nafsu. Padahal Allah memuji, jika kita yang masih berada di usia muda, maka hendaknya kita mencari pujian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jikalau kita dikagumi oleh orang tua kita saja sebagai seorang pemuda, sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak, pasti kita sangat bahagia. Dikagumi oleh manusia saja kita bahagia, hendaknya kita juga sangat bahagia jika kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, bisa menjaga sabwah kita. Bukan hanya manusia, tetapi Allah Rabbul Alamin mengagumi diri kita, memuji diri kita, dan kita juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat kelak. Salah satu penyebab kerusakan pemuda adalah kekosongan waktu. alias tidak ada kegiatan yang bernilai positif. Jika tidak diisi dengan hal yang positif, maka akan diisi dengan kegiatan yang negatif. Ketika pemuda mengalami kekosongan waktu, maka mereka mulai mencari-cari kegiatan atau mengisinya dengan kegiatan yang paling minimal sia-sia dan kurang bermanfaat, seperti nongkrong-nongkrong yang tidak jelas dengan kawan-kawannya. Belum lagi ada yang merasa kurang perhatian baik dari keluarga dan temannya, maka ia akan melakukan hal-hal yang aneh agar tetap eksis. Misalnya balap-balapan di jalan raya, membuat kerusakan di sekolah bersama dengan teman-temannya, bahkan membuat video-video tidak layak dengan gengnya atau pasangan tidak halalnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illa taghalat wa illa taghalatka bil batil." Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Sahabat remaja dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah kaidah kehidupan, bahwa jika kita tidak mungkin mengisi kehidupan kita dengan kegiatan yang positif, kita tidak mencari kegiatan positif, maka pasti kita akan mencari kegiatan-kegiatan yang negatif atau minimal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Apalagi bagi seorang pemuda yang jiwanya masih bergelora, hendaknya kita mencari ridho Allah, mencari kegaguman Allah subhanahu wa ta'ala, mencari manfaat sebesar-besarnya untuk kehidupan kita yang abadi serta kekal, yakni akhirat kelak. Semoga Allah menjaga para pemuda muslim dan muslimah dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kesilapan, segala kekurangan, apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amal kecil dengan ikhlas lebih berharga dari amal besar dengan riya. Imam Al-Ghazali.

0: tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya eh. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak?

0: aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: bicara dengan
1: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
2: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
1: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
2: Deh, sotoy. Kata siapa?
1: Emang faktanya kayak gitu kok.
3: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: chat. Oke, teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi.
0: Iya, Mas.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2 kita sudah ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan untuk informasi pertama, ini kita start dari Michelle van der Weert yang meninggal dunia pada 10 Agustus 2026 di usia 28 tahun karena gagal jantung. Untuk kamu yang tidak tahu, Michelle van der Weert ini merupakan seorang influencer, salah satu pengidap progeria tertua di dunia ya. Beliau adalah salah satu pria dari Belgia yang dimana kelainan genetik ini cukup langka yang membuat tubuh itu menua lebih cepat dari usia sebenarnya. Dokter juga sempat memperkirakan kalau dia tidak akan melewati usia 12 tahun, sama seperti kasus-kasus pada umumnya. Tapi luar biasanya mujizatnya adalah Michelle hidup 2 kali lipat lebih dari perkiraan dan juga tercatat sebagai salah satu pengidap progeria yang cukup tertua di dunia. Pada usia 15 tahun, beliau ini sempat menulis memoir berjudul Ik Ben Michelle, di mana di Michelle ini kita bisa kenal dia sebagai DJ, gamer, and also a streamer dari Diepenbeek, dan juga selama bertahun-tahun membagikan kesehariannya di Instagram, YouTube, and then Twitch. Sampai mengumpulkan itu lebih dari 90 ribu followers. Adiknya Amber ini juga termasuk pengidap progeria, dan kehidupan mereka berdua ini ada loh didokumentasikan di serial How to Be Alive, Amber and Michelle.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengan informasi-informasi terbaru ya. Ini aku mau menginformasikan kembali data dari Agoda yang mengacu pada pencarian akomodasi wisatawan Eropa untuk musim panas 2026. Indonesia ini menempati posisi kedua sebagai destinasi favorit di Asia lewat Bali, yang dimana ini mengungguli Jepang yang berada di peringkat keempat dengan Tokyo. Pencapaian ini tuh termasuk menunjukkan daya tarik wisata Indonesia khususnya di Bali yang tetap kuat di mata wisatawan Eropa di tengah persaingan destinasi Asia ya. Dan laporan ini juga mencatat bahwa meningkatnya minat wisata Eropa untuk menjelajahi destinasi wisata baru yang ada di kawasan Asia dengan India, Korea Selatan, Vietnam yang juga menjadi negara dengan pertumbuhan pencarian tercepat pada tahun 2026. Tapi Bali ada di peringkat kedua destinasi Asia paling diburu wisatawan Eropa selama musim panas 2026.

amo.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur yaitu Dr. Andreas Prasaja menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur.
1: Oh, gitu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.